0: Tanzania.
1: Walifanya mengi hakika, na mengi katika hayo yanastahili kila aina ya pongezi.
2: Makofi na vigelegele.
1: Ni wazi waliweka msingi thabiti uliozaa matunda hadi hivi leo. Kupitia juhudi hizo mengi yamejitokeza. Lakini je, unajua ni nini? Ni hivi karibuni kupitia TBC